0: Nkarhi kampela wa ku va u rima u ta va u byaleta hambi ku va kampela wena u byaleka nkarhi wa ku va u kongoma ku va u ya hlakulela leswaku va ka u ta va na bindzu lerinene la ta vurimi nakona swi ta va swi hlengela ngopfu swinene ka ku va i dlaya ndlala. Mokisets Lulamisawach Mosambik i na sesiorex.
1: Rádio Moçambique, Gaza.
0: Kwa tseka wa Radio Moçambique, dobra kwa ke tloko tsam chilini ya ntana nasional, malen kwa kunyika shpapara lshami shu, bangsa tlnenem.
2: Radio Moçambique, hoje sempre projetando Moçambique.

0: Ngtona Miranda Mitsikari, halosa ka vatsi vaingisi ka chikati chiu, ka izimu ndo ha maneka hichu hoka, atseyo Miranda.
1: Akenu gaza miyamukela ngurizela dati nene Paulo.
0: Ngtona, atemba, mwenzela ye wasi, tiu lungidi totsi ndani kakuvi hichita ni ndima iwa ya mabulu ya tsukudwa damu.
2: Mahungu ni timhaka sishushwa habanza. Mahungu ni timhaka sishushwa habanza ngomadota ni masungulukati. Mahungu ni timhaka sishushwa habanza.
0: Halo sengiswa kurandaka wa Radio Msambiki siti chisa inyambani kumweko ni Gaza hilosa kasika chigava chiwa cha mabulu ayawa makumba kumpela siti chiswa sasimbidi munu hila kuombo omba ngu bihiwa utaku na uchioneka ubihiwa kubiwa kavatu wa kushavisa siru savatu makumwe mpela yitumetela ku mishuvu hambini mefumulu ya watu wa wangi ngutu ngugu ema kati tukudatu na Msambiki wambangu tungutu wa muka maprovinsi ya iwa ya Gaza kumweku ni inyambani hizivangu kumweku taku rambi wa watu aniwa mwendo aniwa Gaza kanzina ngave ya chihoka kanukua senu inyambani si hinanitate mora ishbambu kuprokuraduri provincial akamula kwa dukwa dingu chipandi chiwa cha tingamu hambikambi ni vanana hina maneka hichi bulana yeko kala kunkua kuramba ingi siku hivyo chizumba ngu tseyo ngu kuchoba chichi utisu maneka kudinacho choba chichi karatu china maneka chichi hamulwa lukudi ni usingi liwokari na nawe wasikota kwewe uchi tumisa tinu mirtatu tu hino maneka hichi hasha kutimbila ni kawana nangunakua kasi kwewe uchimaneka uchihi ngero tata Morais hoya hoya wa Radio Msambiki hoya hoya ka nangunakua hila kwa mbomba ngubihi uwa ngukiremi iwa itumetela kumsana kasi miloru ya batu avangi tingamu tatingi ngutu trafiku disiru zumanush inchani kwa dukwadi ubihi uwa
3: Nibongile tata Paulo na tata Paulo na kensa ni losa vaingi seti wa Radio Msambiki watselele vaingi sakubonga ngutili taku henga ningwa chikati atu chikani kisu chatu cha prokuradoria provinciale kasi hita babata ngutumaka teta hombe ta ugewe ngao shavisa watu nisihangu. Ditsi kudi da hombi ngutu wangu idia mundial da koisa de trafiko. Yo shavisa sihangu. Malembe ni malembe, hauelela ngutu masiku kukupinda, hauelela ngutumakatia. Kutumakatia nguwa, ngutita ku. Atu hocheti maneka hidiba wani lili katumaka tiku kadadi siku ni ditsiku tupindisa tumaka taku antiti hii tekelo wanana watu na hii sipimisi chilo itili taku katu wanana watu wachula mitumoni o wachula haya haya ipronchu ku enkwantu wana wachula umuku yasha niseka uku dawa ni chani buingine
0: mutona maka yuwa ya maheka mambi makalu mwendo hambi nikona muwai nyembani nikona ya maheka.
3: Ya maheka tata journalista nguku ama Mozambique kumahama kontestualizasao ya kona. Ditikudatu da Mozambique dimaneka didi ni ukalu wa unene para sona sigevengasia. Nguku kuna ni mati, kuna ni maeroporto, ikuna ni chitratu cha hombi, chili chitaku chitasunga umu ni mamani matiku. Shava wana kukwatsumu, shau, kuna ni ukalu wakona. Nuku, ma mahelo tu maneka kwasi jako vivuka para vona ngoku kothi kuna ma conditions ya kona ndam vathu va tutumela kona dzeyo kasi ku ya mahatjani va maneka ku vakota ku mahata ho tobiha
4: Na kahinga khamusela u bihiwa u khumba ntsena ku ve vathu va chihuma hansi ka ditiko mwendo tinga maheka ku edikona mwamu ditikoni edikona muka provinsi ya nyambane
3: u bihu humelela ngutu ngutu kona tikoni mukwatu kukwatsile teni nga babata taku to humelela tili to maneka kukwatsi mwa ditikoni kwatu kuna ukhalo awonene pra wona nguku hinani makhalo yene nga maxavutela wotsi manje ta humelela ngutu umu katimwa ya tatu umu hi dzumbaku kona umu hi tsipilaku kona puri nguku masikwa na yaxa timaheka tili taku ubiwu u maneka ku sigevenga si ambale sijoko sa silembe ni silembe sidoko no babata ngutiya taku xa masikwa na mo vathumisa mafraudi ngutoni yetu ku lema ya dilembidi nguchilungu vale presos nas terras de fraudes. Vala aku tichamisela ku tili taku hotsetu hi bedu mule ka vatekele ku violar violence ku fanana ni tili va nga dimahatona xa va tumbudwa ku va nga tumbudwa ko va mama violence xa kunkuwa matili ta ku mawe hi kombela manana wa ku pira ku ta ya thuma naye hi kombela manana wo pira ku hi ya ya ana kota ku ya gonda hi borsa distudo hi kombela manana wa wena kasi hi kota ku canicani max ku vona vatrafikanti
4: Ubihiwa wa kushavisa vathu wa kushavisa vakuba vathu wa kushavisa siro sa vathu ubihiwa kale ni kale mwendo makamwe yunga dikuhumelela ka madembe yokwita
3: ubihiwa kale ni kale mas kunkuwa xawu maneka kukhwatsi xawu kada vez atu vathu atihengetela naku ni kona ni ku hidziva timwani ta mathekinolojiya ni cani xa kunkuwa timaneka kukhwatsi so engetela mas procuradoria ngu ntumuli hi wumahaku wa mapalestra ni magroupu de referencia entao timaheneka kukhwatsi xa timhaka tili vathu va yingisa ku va tikota ku va tivhikela ngu timhaka tito karata
4: Kutona bongede. Miranda kobanikana uchi ni Angola kani dzimwe ndo chiwoti tsichokaro kunacho shuva kuchiveka hawa ka tate Morais.
1: Ina Paulo. Nitina vala kuziva ka tate Morais atiye ku mazindo la provincia ye Nyambane kadi lembe dia hokado na kamhaka ya upi no ushavisa vathu. Ti huti makati ya nenge seme ngati amukela procuradoria tele na kuni makaiya. Ti di hunguwa hema district wa matelo wa kuoneka ngomtalo kuchumelela mhaka yo fananiya.
3: Nibongile tatambo mama akanati dziva ditina da kona kwa babata Miranda mama senhora jornalista Miranda nibongile timakatia ngudisini ngudutsuri timaneka timanekidi permenjo munyambano no distrito de Machiche então kumaneka ko mwanana wa mweyo wa 4 anos então A mana ngusigevenga si. Mas prosesi ya kona ya tibila. Kainamba babatela isha mitela ngutu kunkua. Isha mitela nguku prosesi inga dukutuma. Intu wa kona ula anga chigevenga chakona. Kandi intu chigevenga. Chili chinga mahatia. Isha chinkorana kunkua. Para kuemela ditsiku dumuedu. Chishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishishish Uhum. Na primeiro semestre com aquela janeiro para dezembro.
4: Uhum. Logo te falando nisso, né, de lembrinha pinda, tu conhece?
3: Bom, de lembrinha pinda, como canate que a madade é o para de lembrinha pinda, uhum. Não tem que a primeiro semestre, com mais, com canina, com o branco, mas de lembrinha de... chikara tuchumwechi basi nga cha amikela mashuku amikela chikara tuchumwechi hinga kuku titilita ku É, tudo está conforme o chilungo, o quadro todo se maridilha, não, engatona. O tilo está com uma grupo de referência na Gabuabata Angona, com Michau, a Ilinga, a Iquetelo, algum fumo para a cota culo, nitmagati. Tô carata. Então, enga base grupo referência, enga base procuradoria. Então, quando a Machele e a mãe de um outro, com o que ela disseram, a polícia, procuradoria, muitos sítios. Então, coche, então, vai ver que um grupo de referência, um grupo de referência, e vai tomar uma palestra. Por exemplo, eu daria exemplo agora. Uma palestra só para o primeiro semestre. Foram primeiro semestre só. 60 palestras. Tu lá, chama-se lá, pinhama ninhimbiri para o Rio de Cota, o Xuxa de Magatia, o hotel de Magatia. Examanha na Cucatu, que cota com o vato, vai te dizer que o. Vai te contar com Fiquela, o Machelio, se vai levar tudo beleza lá com o Ticunumo, vai lá com o Vateca Banana Vato.
4: Uma palestra aí, uma maior que o Otima Distrito?
3: Uma distrito, o Otima Distrito. Uma coisa numa procuradoria e vai felizardo, isso aqui do Ngutunguku, procuradoria e hoje, uma procuradoria toda a província de Inhambane. O grupo de referência, quando o hoje, campa uma coisa, uma província de Inhambane.
4: E na Kakamuna, o Kanakana, Taku, Skaratu, Siwa, Sengasuka, Sitima, Heka, Hanzunguto, Kamadoropa, Ngu província, Njahombe, Kura de Makalu, Helena, Kuhoka, Kakona, Kukarataku, Anu, Kamuna, o Kanakana, Kutengasuka, Sitima, Heka, Niwa, Kambiti, Sukoto, Kuveti, Mangalo, Atseno, Kuveti, Choka, Procuradori.
3: Mutone, Tenanga, Babata, Nekanangu, Kumanega, Kuidi, Mueio, Kidichi, Mueti, Chikarato, Hingago, Hinao, Hotel, Kato, Totitati, Belacum, Gutengo, Gung, Tinen, Nangaton, and Bobat Sakuton, no Bobata Tiltocani. Oh, Catilinga da Miguela. O semestre, primeiro semestre, não é? Então, goia, ia, maca e moe, basi, mas, til, como uma grupo de referência, mas é que é do Cotima Distrito, e Otima Distrito, né, tchan, baixa, mana, qualquer, como é que é, informação, ia, te, vai, tchula, para cota, cova, mala, tuma, co, Magadete Simaneg.
4: Amor Moçambique, Tonga Nguto Ngokove Kusina Miranda na Kuman.
1: Itina vala au mwile ngukua ntena kami chima ya ukata dilembidi ya ukadona imi makaimu ntena vanga wawe ya mukela kuwaidi makaimu inga ya mukela tiwoneka nkwa haka mapalestra mata kumachimahwa kuomba tuwa hangidizi kuvaya mukela makaimu ya kumbe kukua kusisi tungetu kuwafu kukua kumangwa lobi huo utakuchoneka kama kalu hambana bana ya provinsia Inhambane.
3: Gutoneto, nitimani, ngutita kuvamani, mani makalu, poti timaheka timahakati, vasitu kutu nikawa, na maisi sakuchana, ngutoneto yu itaku hawa Radio Mozambique, para kasini vali vapimisaku kawati ziwe, wakota kuti ziwe, entao mangwana watukota ni wana kumangala, uku tsuketa hafu, kama grupu de referensi henga masungelela ochi, para kasiku hilwa ni nyimbili ya ugewenga.
4: Tata Moraes, você se combiço se curro repolamuca a província e moeiro, repolamuca de toco de moedo, o taco na cochicalanguto, os caras pessoas a qualquer lacamitumo, se macaiua caivangu covem pela cudini, cove, vatuvacala velongucho, culoveta mandungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungung
0: wokara chipimisa ayowa atata kuna atutiwa hingata litsura atiwa atakuna atu dimbilikatola kuniba
3: nibwengide sigevenga sohoka sidicharidu ngutu ula kuchigevenga otilongisela kukata para kota kumahantu muwa kwe ukota kumumelela kwani chigevenga chota bela umukama por exemplo babela umukaku akombela manana ngumadosan adosangu kukombela mwanana kina maneka di mwanana wako janga veleka. Ja atungu kupimisa tirita katu haa, prontu ya adosangu liye ikunethi, ina mahati mwanana po dachoda. Vamwana vota waka hinani mwanana wa atuma putu, atumako maje wala wa mwanana, o wala wa dohorana. Para kota kuya mfuona kutuma ama hache. Enu otro trafiku hiyo atu hidi kala hachidi. Poti hipimisa katuhinga trafiku. Eya jumba cheyo kuweja cheya na ya pinda kambe maputu. Tuma yako ya tuma cheyo. Oya tuma umani. Vamani vota oka hawa. Vaku atu. Hikukombela vanana para hewa ninga bolsa di studu. Bolsa di studu nguku ayaya gonda matikoni. Ana mama nana wewe ningele manana wole. Deposit ningele manana wole. Ana hoga kona tsema tikoni. Talvez ana ligardi tsiku dumwe basi. Mama ni masiku. Ja aimedu kuligari. Ja atu atinga. Yo dzumba na dzumba hao ka sombra de bananera nguchilungu. Hekatu haa mwanana watu, o gonda, kuwe ne kugonda kagondi, o tuma aveki ilumu kama prostitute, sama infantili, chukuchani, so talangutu. So biya, ubiye tseyo. Kutuma shibalu chani tseyo. Ja atu. Katona tilavekaku. Chigevenga, chicharidu ngutu. Ichigevenga, kulwa ni ntumo. Chigevenga, inchawa, trafiko de pessoa, inchawa wa watu.
4: Katsimbili mwe mwe.
3: Katsimbili mwe mwe inada. Umelelaku katitiku di umwatu. Ni umamani matiku. Vangu ngushilungu wako krimi organizado. Então, toma heka mwa kuyana nima kontakti mamani. Jako mamani matiku. Jato. He pimisatilita ku aku alawa manana watu para kuyatuma oku ima bolsa distudu ati hitiweka tilita kwa tutochi tululamidi kuwe nada kata lulama tilaweka ku ati maneka ku hidi show midi ngutu kasi kota kuonelela timakatilita ubiye. Unani matate kayo karata ngu.
4: Mashomela ngu ya hiloku uokari. Achita hoka ntini kwangu. Achikena kumbela mwenana. Mwendo alakua simama nikuwa chigonda hanzi. Mwendo alakua ninga ntumu. Inchia nifanlo kuwe nchimaha. Kasiku nchikota kuziwata kuayua. Ateo takuna atu hingata ditsuri.
3: Kada nilitiku dina ninao wako. Amu Mosambiki na ninao watu vangu Constitution da Republika de Mosambiki. Manana katukoti kakote kukumeswa manana kava tatu wakwe di kwa likeri manere. Akuhitumela atu basi di kwa likeri manere. Tenki ene ankamata kwa tahoka ahekombela katuala kujumba ni manana watu. Kula kujiva hilundisela na uwakona. Sia bolsa di studu. Kuna ni marikiziti ya mabolsa di studu tata Paul. Hinga kukuka basi di kwa likeri manere kwaemba manana wangu kumu ni gerit bolsa di studu. Anachuli. Hinga tuona tunene. Kula kuhi bolsa di studu. Aweka marikiziti munu. Priki mabolsa di studu inaziva akukangwa hai. Aya gonda chani. Nkama munu nusikitaru watch. Sochi kuna ni marikiziti.
4: Mapalestra ya

Bismarck, Nguaka si angava, primeiro ministro, ministro Okada, canitico da Prússia, Malembe, a 1862, cala 1890, a partir de Missangu, e em que Hambin Matikma, Mgikasuko, Emma Wumba, Kandima Yakona e Leia, Nguanga Wumba, tindima tingi toela na kasi ni mazombelo amafumelo achi demokrasia. Ave kambe wumba tindima toela na nikuvikela vahanyi ditiko mailano nita mtumu maluati. Hambi nikuwa eve kama sindikatu ikuwa vikeli vapatumika siga vasoma hambana hambana amwa mitumoni. Kama awa angaveketela tindimatia toela na nita politika ka singu angatini kutemba tita kukuna wanikurula ka wana ukalu uleya. Atuisilinguto mdamu wa masochwa kuwa wanelela tosi tindimatoela na nita ditiku uleya. Ave ewi nati yimbi ati angave nato ni matiku adinamarka hambini Fransa ndima ayeka si inga mninga ukoma wa hombe. Mapimu akwe ngoye wakasi angatiti lava kuwa kuyalana nitachi demokrasia kawana ukalu ulea. Ave ndi gondota hombe lisensiado endi reitu mailanu kasi ni utomi wakwe angava kambe emanika katindi matingi toela na nita wabanisi omba bangu justisa. Kudilembeda 1847 nguo anga ngena kata politika kaditi kudilea da Prusia hawa angava embashador kasi wa St. Petersburg kasi anitikunika Paris amua angava ni mabulu esumara eziwana ni Napoleon kasi wa uraru. Kuni lembeda 1862 ngu angave emaha ministro kuwa eve kwa uministro kasi ngu mkoma Guilherme Okada ndani kakuwa lulamisa ditiku dileya kumbe matiku alea a Alemanya. Nilembeda 1864 ngu angatangela imbia hombe achilwa ni ditiku da Dinamarka ave shula uya kambe londeta yimbi mwani nilitiku da Fransa uya shula ndima aya inga mninga mtamu ngutu gowa ukoma kuwa iti imperador wani atikonika Alemanya. Udisikuda vindiyo nga mchima Mars kwa dilembeda 1871 kuwa kasi angave ningwa ukoma wa hombe kuwa iti principe kumbi chancellor kasi imperia. Nguwa angava umba male kasi ka Donadi Tikudileya male ya msho umweu isumala kambe umba banku central chichila timakata politika mailanu ni ditiku Donadi Leya hambini tamitengo. Nguwa angatisimitisilela sengletano wa hombe homba pangu kongresu sengletano wa hombe anietiku nika Berlin kawona kasi angalava mpatano wa onamatiku ale Europa nangu di dawa achilava kuveka puhu ditiku da Fransa. Kudilembe da 1890 kuwin ku luisana kama awonelo ni mkoma Guilherme wa umbidi hawa kasi angatabizwa ukoma kasi kudisi kudazoi tuka Marsu. Ave eluza utomi kudisi kuda 30 ka junyu kasi ka julio kadilembeda 1890 kasi hiwombo mbangu Bismarck.

0: nyansi mwingiseti kamula kwa kumatimu aditsiku hombo mbili kasi ngukuluza utomi kasi 30 ka julio kadila mda 1898 ka Otto von Bismarck chari ya hombe yoyela nanta politika nguiche mchumatiku a mafu matimu mabatu ngu Alberto Mazanga ani Pedro Paruki ni malomi samini kumakombisa kamishini kumanikele mtumisani kuluti Marabuduya. Miengi sili matimu aditsiku.
1: Ibongili Pedro Paruki nguli andilongwa wae hima hisa kadita mdiani hiasika mlongo loko matimu aditsiku. Ndani katimi aditsi ngatinga hii, inata nindi mamlongo loko misa kanuaga pia ni mtumbu nuku.